Hora ke a botshelela sealemoya ke sa Lesotho. Ditaba o di ballwa ke Molayeng Tladi, momamedi ke a o dumedisa. Botlotlelisi ya labararo o re go tlhomamiswa ga lekgotla la bo 16 la sekolo se segolo sa setšhaba NUL. Ha se mokete fela, empa ke boikarabelo bo lekgotla le bofuang go tataisa le go sireletsa sekolo mo lebong wa Basotho. Ha fana ka puo ya setlhomo moketeng wa go tlhomamiswa ga ditho tse ntšha tsa lekgotla NUL. Motlotlegi o gopoditse ditho tse ntšha ka boikarabelo bo di tlang go bophetha ga di qala mosebetsi wa tsona, a re bo kenyeletsa go fana ka boiphitlhelo bo loketseng le go kgothaletsa puso e ntle ya sekolo go latela melao le ditaelo tse se tsamaisang. Letona la Thuto le Kwetliso Professor Ntoki Rapapa o re thuto e phahameng ke motheo wa ntshetsopele ya ditabatabelo tsa Lesotho. O re NUL e bapala karolo ya bohlokwa go ntshetsa pele ditsebo, go otla baetapele e ka sitana le go ntlafatsa moruo. Motlatsi wa motsamaisi wa sekolo Professor Olusola Fajana

0: ya fetola malana ha ya ba mohlaba dimilatsa go ba di hloho di bontsha hlompho ho morena ho go jwa le mo phemeditse ka sebaka di hlabeng ha di le go bane di lapile le baka ke tebo ho tlatla matsholo go ga le thabo ya gana ka jino le baka go hlaile mo futa o sile le tsiye ke la bogago ngwana mogana a hlaha ka nako di sile thobo di tlola po ho di lwana ga masimo banna ba tutsana magapo di phakeng e tlile go hlaile mogale go ya lokela yena moikaele go tlapholosa setšhaba ya apaga bosweu naga ya gabo mogato bosweu bona bo le bo bonang bo baka kgotso diphamolaeng a ke lefaseng magaki le mabelotoko a golepe leetelo ke mogolo ka jeno ke bua ka kgosi motlotlee letsia la bogago gantle le salelang mogana a eta nna nke kebe ka sala mogana a palama banna palamang dipitsi le ba ditlhabeng ke bua ka sedirekeng se lebitswa lefane botlhe le amengwa pitsi ga dikgane wa diphamola ke rona bao re tseleng
1: chacha
2: banna ba re tlapale a relela bokitsa tshwene mogana wa ngata o ngata fela ga re palama ke nna ke mo supisa ka madibogo kgetlong lela ke kgethile bogotlong dithabeng ga bo diphamola megotlo e tlhodi mapatlelo ga ke etsa tsena kenyelwang boteng ke leba ka gago mogotlo dithabeng teng kilo ke teka letsatsi la tswalo ya motlotlei ga a gole motlotlei ga a gole ga ke etsa tsena ke a tlhatlhathela motho wa dijo ko dithaba tseka kapo ke a lepelela
3: ga a gole

0: Eilid.
1: Kala wada izama khet.
0: Aufela.
1: Jabara sagu.
0: Nade.
1: Indadi je yali hermal.